0: salam-salam kok domai. Areng ketua suku.
1: Kena kartu merah lah.
0: Salam-salam. Melu buntut bae areng sing nomor 1. Ya nyong mak.
1: Iya, awas kena kartu merah. Kok
0: bae lah ya sampai sen. Padane ya metugas tetap semangat biar rezeki full barokah.
1: Amin ya.
0: Tunggu lagu ne. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olisa Waris, selamat pagi, Mbak Nesanti.
1: Pagi, Bunda Titin, apa kabar? Sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak Nesanti, gimana kesannya?
1: Alhamdulillah, sehat, baik juga.
2: Aku mau minta lagunya deh.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya... Aku seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu.
1: Oh iya iya iya siap.
2: Iya masih tetap dari sini.
1: Aku masih seperti yang dulu. Dian Pisesa. Oke, di list dulu. Salamnya ya,
2: salam buat Tati. Buat Mbak Cindy sama Bapaknya Naura. Makasih yang kurangnya. Tapi aku pengen nambah buat Mbak Umi Hanif sama Putri Darmanto, Mala Astra, Vitamin Den, Pak Krimsikan, Kang Yati Antika, Mas Imam, Pak Peryono di Wonosobo, Pak Birong. Yaudah kayak gitu aja semuanya, Mas Pagi. Aku mau kopi aja tadi sama Bapaknya Naura kan udah lumayan banyak.
1: Iya.
2: Semuanya semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, huruf barokah. Selalu dimudahkan segala urusannya di hari Jumat yang penuh berkah. Doa yang sama buat banyak cantik, lagi berluka, jangan lupa full senyum.
1: Okay.
2: Bahagia, sejahtera, baik hati. Tak tunggu dong lagunya, makasih. Iya.
1: Sama-sama.
2: Ya, yang penuh berkah. Makasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Iya, udah pada merapat, gasik-gasik ya. Gedruknya undal no, nang biru gaten Mbak Cindy, dinteni bapaknya Naura ini ya. Boleh satu penelpon lagi, tapi lagunya kayaknya udah gak bisa nih puter, gak apa-apa ya. Nih angkat teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olisa Waris, selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi juga Wihani, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Nia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Iya dong, sehat banget ini. Udah matengan, Umi udah sarapan?
3: Belum ini, barusan nganter ke pondok Mbak Nia, jajannya Hanif, muter-muter cari jajan.
1: Oh alah, malah sibuk ya. Ya habis ini sarapan dulu biar gak lemes-lemes ya.
3: Masih kebagian lagu enggak Mbak Nia?
1: Enggak, lagunya udah diborong.
3: Ya udah ngikut itu Bunda Titin Wardani aja.
1: Oke, siap.
3: Salam-salam ya Mbak Nia, udah gak kebagian lagu.
1: Salam-salam silahkan.
3: Buat Bunda Titin Wardani, terus bapaknya Naura, Mbak Cindy yang barusan masuk, Bu Yati, Bu Karmina, terus Bu Sri, Mbak Bubut, Mbak Yanti, Mbak Dimaron, Mbak Yanti di Wonosobo, terus buat Mbak Titi yang ada di Kalikotes, Mbak Yahya, Bu Saminten, terus buat Pak Karim Tiken, Kang Duren di Ambar, terus buat Pak Paijo, Mbak Nur di Klirong, terus Putri Selatan. Terus buat yang ada di Kuring ada Mbak Bunga sama itu siapa Bunda Tini. Buat semuanya saja ya Mbak Nia.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Umi Hanif yang ada di Kerendagan. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Oke, lanjut. Bacain atensi, banyak banget yang belum kebaca ini ya. Dari siapa ini? Oh, enggak ada namanya. Ahmad Anas Tri Ramadan. Salam Nion Kusuma, Iyah Tri Yulianto, Agus Aryono, lagunya katanya gelas-gelas kaca. Thank you. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Monitor Oldi Sewaris katanya lagunya Buntut Bae lah. Salamnya buat semua sobat Setara, ucapan nyemat pagi, Jumat berkah. Semoga rezeki kita berlimpah barokah. Salam juga yang udah nyawel aku. Salam sehat selalu buat menia matugas, sehat selalu. Jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Thank you Mama Ririn. Ada Mbak Karto. Waalaikumsalam buat Mbak Karto. Minta lagunya Mbak Hanya Kau di Hatiku dari Meriam Bill. Nah, salam buat Mbak Siti, Mas Arijo, dan untuk semua yang udah pada naik. Buat Mbak Nianya matugas, sehat selalu, makasih. Oke, makasih juga buat Mbak Karto. Dari Huda, waalaikumsalam. Huda dari Rejosari, lagunya Berita Kepada Kawan. Salam buat Ibnu, Betran, ada Bunda Titin, Pak Sutar, Mbak Putri, Bunda Ervita, Mama Intan, Mas Teja Ragil, Bapaknya Nora, Mas Jihan, dan untuk semuanya, semangat Makaryo ya. Semoga Jumat berkah, rezeki berlimpah. Thank you Mas Huda. Pak Rete Depok Rejo ya, selamat pagi, katanya di play dong bandingnya lagunya Kartika punya Ahmad Albar gitu Roli. Salamnya buat semua sobat Sara, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Pak RT. Ada Eyang Putri Utari di Dorowati, selamat pagi, jumpa kembali. Dari Eyang Putri minta lagunya Vina Panduwinata, Burung Camar. Boleh Mbak Nia? Sebenarnya boleh, tapi lagunya udah kepenuh banget ini ya, maaf banget, jadi gak bisa Nia puterin juga. Dari ini Mama Akmal nih, pesan suaranya boleh deh Nia puterin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia cantik, gabung nih di Oldies Memories dari kawasan Wetan Purwodo Berirama. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mama Asra, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, lancarkan rezekinya, berkah barokah, amin.
1: Amin.
4: Buat Bunda Ervito, Bunda Lili, Bunda Eli, Mafian, Mama Intan, Bu Ayu, buat Mbak Putri cantik, Mas Andre, Pak Pariono, Mas Hoyong, Pak Kalim, pokoknya buat semuanya aja keluarga besar Pak Ustam, bagi mata aktivitas. Buat Mbak Nianya, Mas Lanjut Siaran Nunggu Dada sampai paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Akmal, sehat selalu ya. Mas Andi Kebumen, hai, selamat pagi buat Mas Andi. Monitor selalu di Istara FM Kebumen, metugas buat Mbak Nia tetap semangat sambil duduk sambil medang teh moro nih Mbak Nia. ya, anget pokoknya ya Mas Andi teh moro nih. Yang lain udah pada seduh teh moro atau belum nih? Yuk seduh, buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, alias teh moro dong. Dan ya, ya buat semua sobat Star FM juga yang mengalami masalah penglihatan ya, matanya rabun, matanya perih, gatal, berair, yo, terus kemerahan juga ya. Nah, rutin minum vitamin aja, solusi kesehatan mata. Karena vitamin sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat-sangat baik untuk kesehatan mata Anda ya. Sehari 3 kali minum vitaminnya, sekali minum 2 kapsul pakai air hangat. Beli vitamin dapat bonus obat tetes mata. Jadi jangan lupa ya, harus selalu rutin minumnya. Vitamin, solusi kesehatan mata.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama nih ya bareng Oldies Worries yang asik banget. Oke, doain yuk sesi pon live kedua. Yang mau naik, yuk naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Worries. Halo, kok ngilang ya? Tadi udah diilis ya. Ya, ayo ya, mau naik-naik. Tadi mana kok ngilang tiba-tiba ya? Ya udah deh, Nia mau baca atensi dulu lah. Kalau nggak ada yang mau naik nih, atensinya masih banyak yang belum dia baca. Dari Mas Andre ya, sampai lupa katanya kalau Mboke hari ini ulang tahun juga. Barokallah fi umrik buat Ibu Ayu cantik, semoga panjang umur, sehat terus dan bahagia selalu ya, amin. Makasih ya Mas Andre ya. Lanjut nih, ada yang mau desel. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memories. Apa kabar Mania?
0: Sehat, baik. Apa kabar Ibu Yati, sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih Bu?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Mau telepon dulu.
0: Oh, mau telepon dulu, boleh deh. Yuk, monggo Bu. Salam-salamnya buat siapa Ibu Yati?
1: Salam-salam ya, Mbak.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Salam buat Umi Hani, mm-hmm. Bu Tika Darmanto, Bu Saminten, mm-hmm. Bunda Tito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mak Bunda Parti, Mama Srop, mm-hmm. Bu Heni, Teroh Sita, Mbak Bubut, Bapak Ijo, mm-hmm. Mas Gani, Mas Oyong, Mas Ibnu, Bapaknya Naura, Mas Abdi Jambi, terus Bu Ayu, selamat ulang tahun Bu Ayu, semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Murah rezeki dan barokah.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Putu tinggal abad. Terus banyak kembar, Mbak Putih, Mbak Kakung, Buka Bukar Minam, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti Maron, Pak Yanton, Mbak Rizky, Mbak Rika, Mbak Nur Sirong, terus Mbak Ningsi Plesung, Mbak Siti, Kak Mamat, Mbak Tislamet, Mas Jablin, Mas Gimanaser, Surat Ngambal, Pak Sutar, Pak Gendrom, Pak Paryono, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Star FM. Ini masih aja ada sekitar 5 ya atensi yang belum Nia baca nih. Banyak banget ya, Masya Allah. Selamat pagi buat Mbak Yanti di Marun. Waalaikumsalam. Oldies Memories, gimana Mbak Nia kabarnya, udah sarapan belum? Udah dong ya. Gak sih kalau sarapan ya. Salam-salam katanya buat semua fans Radio Star aja, semoga sehat selalu yang udah nyenggol aku, makasih banyak. Dan juga buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai tuntas, diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah dan bahagia selalu. Lagunya Dingin, makasih buat Mbak Nianya ya. Ayo Mbak Cindy, desek-desekan biar anget, soalnya di sini dingin. Benar Mbak Yanti ya, biar anget desek-desekan nonton layar tancap ya nanti habis ini ya. Oke, ada Kak Arsen ya, selamat pagi, katanya lagunya Patah Jadi Dua. Salamnya buat Mama Ainun, Neng Apri, Bunda Ervito, Mak Asraf yang lagi ultah dan Ibu Ayu, semoga panjang umur, sehat selalu. Doa terbaik aja. Semuanya semangat pagi. Buat manianya, udah ikut lomba belum nih? Ya, lomba apa nih? Lomba makan kayaknya menang ya. Iya, belum ada lomba-lomba ini, jadi gak bisa ikut ya. Oke deh, thank you banget. Lanjut dari Duren di Ambal, selamat pagi. Si ganteng kalem monitor sambil nunggu cucian baju. Katanya salam buat Umi Hanif dan Pak Bambang. Terus untuk Bunda Wartik juga ya, dapat salam dari Duren di Ambal. Ada Pak Yanto Marun, waalaikumsalam, selamat pagi Aldis Memoris. Maaf Karian Bania, ngetiknya tetap monitor kok. Salamnya buat semuanya aja. Semoga semuanya sehat selalu. Buat menia tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya Ikut Adekku Aja. Oh iya. Berarti tadi itu ya, dingin ya. Ini lagu paling bawah dihapus ya, diganti lagu yang tadi, dingin ya. Coba ya, nanti kalau masih kebagian ya. Ada Mbah Bubut, Bungat Mini, waalaikumsalam buat Bungat Mini, semoga sehat selalu ya. Salam-salam buat semua fans Tara, lagunya Manut Aja buat Mania Matugas, thank you. Iya, soalnya maaf banget sobat Tara FM, ini lagunya udah di atas jam 8, jadi yang ini dihapus-hapus dulu ya. Nanti gabung lagi aja bareng DTL ya, pokoknya stay tune terus bersama Nia. Dan semoga harinya, paginya tambah sehat semangat, apalagi ditemani secangkir teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah pada coba teh moro atau belum nih ya? Beli dan coba mulai 15.000 bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara. Acara apa ya? Iya dong, acara DTL ya, Dangdut Tung Lawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune sampai jam 10 nanti nih ya, masih menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi jelang siang, Sobat Sara FM Kebumen. Hai. Selamat siang ya semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik. Alhamdulillah kita semangat pagi bareng acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Iya ya, stay tune terus bersama dia sampai jam 10 nanti. Selama 2 jam ke depan ya puterin lagu-lagu dangdut yang versi koplo boleh.

0: kabut top tentunya ya. Ada obat herbal Roman Army lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada otipus dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya dong, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik. Yang pengen sehat, yuk kita lemasin badan goyang bareng DTL sampai jam 10. Ada lagu Divarina Indra Adela yang tersayang. Sejen bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.
1: Ya, Diva.
2: Kau tetap ku sayang.
1: Oh, terima kasih.

0: naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Satu lagu Pamer Bojo sing versi cendol. Oke lah.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Radio Star.

0: Selamat dia bareng DTL Dangdut Tugelawet yang dangdut. Ya asyik banget. Wah, selamat pagi buat semua sobat Star FM Kebumen. Hai, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan baik ya. Alhamdulillah. Harus pandai-pandai jaga kesehatan. Yuk. Yang lagi flu. Hai, jaga selalu kesehatan ya. Jangan sakit, nanti ada yang sedih. Yang sedih siapa? Ya, keluarga diri kita juga. Ya, harus pandai-pandai merawat tubuh. Apalagi ya udah tahu kena kolesterol ya, dikurangi dulu makan daging-dagingannya ya, yang banyak mengandung kolesterol ya. Ya pengen sehat lagi atau enggak nih? Kalau pengen sehat ya dihindari dulu. Kalau pengen normal lagi kadar kolesterolnya gitu ya, lemaknya normal gitu. Nah, minum apa? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya bagus banget untuk kekebalan tubuh, asam urat, apalagi yang tadi kena kolesterol, kena diabetes, kena kanker gitu ya, stroke nih yang sering kesemutan, terus kebas kakinya, tangannya. Nah, itu bisa juga minum Habutop aja, sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Iya, Habutop juga bisa untuk membantu meringankan gejala mual, masuk angin, tubuh terasa kurang fit, kurang bugar, lemas ya, letih, mudah lelah, kurang stamina. Pokoknya Habutop aja deh. Iya dong, ya nikmati manfaat Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh Anda secara menyeluruh ya. Ya, wajib coba, wajib minum pokoknya. Hai, yang udah selalu setia rutin minum Habutop, thank you banget, kita sehat-sehat bareng ya. Ya, ajak orang lain juga sehat, gak hanya cari uang mulu ya, cari sehat juga perlu ini sobat Sara ya, perlu diperhatikan. Iya, yang mau ikutan gabung boleh yuk ya, bacain atensinya atau mau order Habutop juga boleh banget. Silakan hubungi nomor radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Betul, order aja deh Habutopnya, jangan sampai kehabisan ya. Iyalah, sayang banget kalau kehabisan ya. Udah banyak orang yang coba, giliran Anda nih sobat Sara FM, buktikan dan rasakan hasil dan manfaat dari Habutop ramuan asli Arab yang lagi ngetop. Oke, lanjut deh bacain WhatsAppnya dulu. Selamat pagi nih buat Pak Paijo yang ada di Kutarjo ya. Selamat pagi jelang siang DTL yang dadinya sih banget. Biasa lagunya katanya Juragan Empang, ini lagu favorit nih Pak Paijo ya. Tadi udah dimunculin juga Juragan Empangnya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat menia matugas, sehat selalu sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Iya, Pak Paijo siap pokoknya ya, harus bahagia. Dan lanjut lagi dari Bunda Warting, selamat pagi juga. Lagunya katanya yang tersayang adalah salamnya fotokopi di Oldies aja ya Bunda ya. Iya, thank you banget buat Bunda Warting yang ada di Luwana Purworejo. Lanjut lagi, ada siapa lagi nih kira-kira yang udah hadir lagi? Oh, Mbak Sri Purworejo, ya selamat pagi gabung, masih semangat Mbak Nia, kirim salam buat Mama Asraf, selamat ulang tahun Mama Asraf, meski aku belum pernah bertemu, kapan-kapan semoga kita ketemu ya, amin. Lagunya selamat ulang tahun, kirim foto kopi tadi pagi aja, nambah sedikit buat Bunda Wartik, buat Papa Ijo, Pak Pariono, Wonosobo, Bukarminah, terima kasih buat manianya Metugas, sehat selalu ya. Doa yang sama juga buat Ibu Ayu yang ada di Butuh, yang lagi ultah, semoga panjang umur ya Ibu. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih doanya ya buat Mbak Sri Andik Purworejo. Ada Mama Ririn cantik, Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, yang darinya sih banget. lagunya Cendol Dawet Deploy dong. Salami buat semua sobat Saram, ucapan hemat aktivitas aja. Salam sehat selalu buat media petugas, panjang umur sehat selalu, full barokah. Thank you Mama Ririn, makasih banyak ya. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam DTL yang dangdutnya bikin asyik banget. Selamat pagi, katanya pengen dengerin lagunya Andai Dulu Tak Berpisah dari Irwan. Ya, tadi udah muncul Irwan dan Laila Ayu ya. Kirim salamnya nih dari Mama Rizky buat Bunda Arvito, Mama Awo, ada Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Sakinah, Mama Naomi, Bu Fatur, Mi Hanif, Bang Iki, Mas Giman, Pak Desa Songko, terus ada Om Paryono, dan untuk semua pendengar radio secara FM, buat tehnianya terima kasih. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Mas Andre, Jumat berkah buat Mas Andre, semoga sehat. Gabung di DTL yang darinya asik banget. Katanya request lagunya Tasya Rosmala, selamat ulang tahun. Habis ini yang munculin ya Mas Andre. Lagunya dikirim spesial buat yang hari ini sedang berulang tahun, buat Mama Asraf, Adam Boke, Bu Ayu Gemoy. Semoga kalian berdua panjang umur, sehat terus, dan doa-doa terbaik dari Andre untuk kalian berdua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan buat niat siaran tetap semangat, dan jangan lupa ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Harus bahagia Mas Andre, thank you banget ya. Dari Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau minta lagunya Ada di Mana-Mana dari Selviama. Salamnya buat Mbak Putri, Pak Sutar, Penyenora, Bapak Kabiu, Bu Fatur, Mama Ramdan, Mas Oyong, dan buat semuanya ya. Buat Mania sama tugas sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ini ada SMS ya, kebetulan dari Mbak Liana. Selamat pagi buat Mbak Liana. Iya, katanya kirim salam buat semuanya ya sobat Saramat aktivitas. Request lagunya Garam dan Madu. Ditunggu Mbak Liana. Dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi Stara FM. Hari ini Mas Jihan minta request-nya Gubuk Bambu ya. Salam buat Pak Sutar, Om Paryono, Mas Andre, Mas Arvilden, buat aktivitas, buat mania, semangat, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Thank you Mas Jihan. Oh ya, ada Mbak Yanti di Wonosobo. Halo halo, selamat pagi Mbak Nia yang imut nih katanya. Imut-imut atau amit-amit ini ya. Salam balik katanya tadi buat Bapaknya Nora. Terima kasih, salam bol juga buat semua sobat Sarai FM yang udah pada dengerin ya. Salam juga buat Umi Hanif. Makasih Mbak Nia, semoga sehat selalu. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo ya. Lanjut lagi deh. Dari siapa lagi nih, kita kembali ke WhatsApp lagi. Ada Pak Yanto di Marun, selamat pagi, gabung di DTL yang darinya asik banget 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Hai sobat, mari berdendang ria bersama DTL yang dangdutnya asik banget. Ya, salam buat Pak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samitan, Mbak Yoyang, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Isna, Mbak Is, Mbak Sakinah, Mama Naomi, Mbak Asraf, ada Mas Andre, Mbak Ahmad, Pak Yono, Pak Paryono, Om Gendro, Pak Sutar, Pak Nyinora, pokoknya KB fans Radio Stara FM. Semoga diberikan kesehatan selalu buat yang lagi tugas, sehat selalu. Waalaikumsalam. Makasih ya buat Pak Yanto, lagunya Kematian. Makasih. Oke. Semoga nanti kebagian ya Bapak ya, ini udah nialis untuk lagunya. Thank you banget buat Pak Yanto. Dari Mbak Alaska ya, selamat pagi Stara FM Kebumen, sehat selalu buat Mania dari kawasan Alaska Cipari Cilacap. Mbak Alaska mau minta request lagunya Orang Biasa. Semoga terputar buat semua sobat Stara FM. Mat aktivitas buat Mania mat tugas. Thank you Mbak Alaska. Iya, dari siapa lagi nih? Oh, ada Mbak Putri cantik ternyata nih. Bentar ya. Soalnya nih mau nyiapin ininya, pesan suaranya nih, belum dicolok-colok. Agak lama emang ya kalau voice note ini. Soalnya kadang ini HP-nya apa tuh namanya, ngeblank gitu ya. Ntar ya, sambil nunggu punya Mbak Putri muncul nih pesan suaranya nih ya, mau bacain dari Mama Yoga. Waalaikumsalam buat Mama Yoga. Alhamdulillah Nia sehat. Request lagunya dong, Mutiara Hidupku, terbungkus spesial buat semua pecinta Sara Kebumen. Semoga sehat selalu buat Mbak Nianya buat aktivitas. Terima kasih. Makasih juga buat Mama Yoga ya, sehat selalu pokoknya. Nih udah kebuka nih kayaknya. Ya emang agak lola banget ini HP-nya ya, minta lem biru ini, Masya Allah. Kudu sabar ya, kudu sabar. Nah ini, coba nih ya, puterin dulu yuk, kita simak. Kok gak muncul?
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor lah, tapi untuk kali ini mau minta lagu. Di hari Jumat yang berkah ini, Mbak Putri mau minta lagu. Hari Jumat, hari mulia bagi umat Islam sedunia. Hari Jumat judulnya Mbak Nia. Salame buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang sampai uti dari pagi lagi, sampai balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Hari Jumat ya. Oke. Di list-list dulu ya Mbak Putri ya untuk lagunya. Semoga nanti bisa kebagian ini, di list paling bawah ini ya. Soalnya yang atas-atasnya tadi masih banyak yang belum keputar ya. Ada juga dari Mbak Ningsi Plesung, selamat pagi DTL, konco plus penyemangat aktivitas aku. Katanya desel mentungul maning sinambi gawe sing muanis-muanis, njaluk lagunya Bahtera Cinta nek orang upaya nih. Salam enggak kabe bayalah matahari Jumat, tetap semangat makaryo. Dan untuk Mbak Nianya, mau tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Thank you Mbak Ningsi, sehat-sehat ya. Ada Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam, selamat pagi, absen request lagunya Matahariku, Anissa Rahma. Salam buat semuanya, semoga sehat terus, streamingnya jos, mantap. Goyang Bandun. Yuk kita puterin ada lagu selamat ulang tahun spesial buat kamu yang hari ini ulang tahun. Sehat, bahagia, dan pokoknya doa terbaiknya ya. Wish you all the best.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, ditambahnya diminum. Terus, mie matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata.

juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Namun Fandi, Remix.

0: Aduh, udah muncul. Ayo lanjut sesi PonLab. Ada yang mau naik gak nih? Yang mau naik yuk ditunggu-tunggu rebutan PonLab-nya. Di detail kali ini di 085186069984. 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTL.
0: Selamat pagi.
1: Sehat.
0: Sehat, baik. Apa kabar, Bu Karminah? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Pastinya masih.
0: Masih dong nih, dapat sesi pertama PonLab. Mau lagu apa nih?
1: Iya. Pastinya Keramat ya, Mbak.
0: Keramat. Oke, siap.
1: Iya. Salam ya, Mbak Nia.
0: Monggo, Ibu, salam-salam dulu.
1: Ya, buat Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andre, terus Pak Taryono Wonosobo, terus Pak Dislamet, Mbak Ahmad, Buto, Mas Oyong, Mbak Nyurit, Bunda Arbito, Bunda Nelis, Bunda Parti, terus Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bu Henning, Mama Asrap, Mama Naomi, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, dan semuanya aja Mbak Nia. Semua selamat pagi menjelang siang. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Karvina. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, pagi juga DTL, Mbak Nia cantik.
0: Iya, pagi Bu Edi cantik. Apa kabar, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya, tumben bisa naik nih Bu.
2: Iya, ini lagi kebetulan lagi megang HP, terus nyoba-nyoba.
0: Pas banget, alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
2: Nyoba-nyoba. Kenapa?
0: Mau lagu apa ini Bu? Mumpung masih,
2: masih kebagian.
0: Iya dong.
2: Biasalah itu lagunya kesukaanku. Satukanlah hati kami yang remixnya. Iya.
0: Oke, siap. Itu jadi lagu favorit ya. Bukan setia untuk selamanya lagi ya. Biasanya setia untuk selamanya. Udah beribadah luar.
2: Satukanlah hati kami. Iya, Mbak Nia sambil beberes pawon ini pulang jualan. udah dari tadi sih, udah jam 7:30 udah sampai rumah.
0: Udah, oh, pulang gak asik, iya alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah. Salam-salamku fotokopi yang udah pada naik semua.
0: Oke, okay. Fotokopi yang gratis, yang gampang ya.
2: Iya, yang gratis, iya. Saya gak sebut satu persatu, pokoknya yang udah nyawel saya. Terima kasih banyak. Iya. Yang barusan Bu Karmina ya?
0: Iya, Ibu Karmina.
2: Iya, Bu Karmina, selamat pagi Bu. Sehat selalu Bu. Iya. Pokoknya salamku untuk kopi aja.
0: Oke, siap.
2: Iya. Buat Mbak Nia, sehat selalu juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Henny. Sehat selalu ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Halo, selamat pagi DTL.
0: Pagi Pak Sutar. Lemes banget nih Pak Sutar. Udah sarapan belum?
3: Mau digil satu ya. Ya kemasan.
0: Iya, alhamdulillah akhirnya ya. Udah sarapan, udah makan ya. Udah sampai pasar ini.
3: Ya favoritnya Duda, Teh Moro.
0: Oh, Teh Moronya udah diseduh, mantap, mantap, mantap, mantap.
3: Belum ngopi tapi lagi Teh Moro dulu.
0: Iya, ngopinya nanti dulu. Wah, dipinggirin dulu kopinya.
3: Iya, betul.
0: Iya dong.
3: Mau dikepikin lagi?
0: Lagu boleh satu lagu lagi Pak Sutar, mau lagu apa nih Pak Sutar?
3: Oh, masih ke backend ya.
0: Iya, satu.
3: Hayalan masa lalu aja lah.
0: Hayalan masa lalu, boleh. Salam-salamnya.
3: Ya, salamnya ada Mbak Putri yang sudah monit. Ya, nama Agrat juga, Mbak Gina, Bapina. Ada yang di tour itu ada vitamin tentunya. Di vitamin, Mbak Putri, ya, Mbak Mamat juga, Mbak Ahmad yang di Kirong ya.
0: Mbak Ahmad di Butuh ya, Wareng.
3: Oh ya, yang di Butuh ya ada Mbak Didi di Kalikutes. Kalikutes apa Kalikutes ya?
0: Kalikutes.
3: Kutes.
0: Kutes, tahu.
3: Kalau sama Mbak Lia ada bingung.
0: Oh bingung ya? Entah ya, mana yang benar ya. Oke, semuanya
3: ya,
0: deh.
3: Kebetulan luar kita buat semuanya ya. Namanya Matukat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Pak Sutar. Pagi Mbak Nia, aku lagunya Keramat. Siapa tuh? 680 ya. Ya, naikin ya nanti ya. Ini samaan. Terus ada Ibu Yati, Mbak Nia, aku naikin lagunya Bu Mbah Putri. Oke, lagunya Mbah Putri ya. Hari Jumat nih. Ya, banyak yang naikin lagu ya karena emang udah penuh lagunya ya. Coba deh. Ya, Nia bacain untuk atensinya. Ada dari Mbak Yanti di Marun. Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang. DTL yang adiknya asik banget Mbak Nia, aku gabung mau salam-salam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Yati, ada Mbak Yaya, Mama Asrah, Mama Naomi, Mbak Nyenora, Putri Selatan, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, Bunda Arvito, Bu Sakina, Bu Karmina, Mama Naura, Bu Heni, Mbak Rena, Mbak Lia, Pak Sutar, Mas Andri, Mas Waris. Selamat beraktivitas, sobat Mbak Nia, sehat selalu. Lagunya Ngopi Masih ya Mbak Nia, kalau masih kebagian. Ya, oh iya, katanya selamat ulta dari Mbak Yanti di Marun buat Mama Asraf, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Duren di Ambal. Hai, selamat pagi. Selamat pagi si ganteng kalem hadir monitor sambil sarapan. Kirim salam buat semuanya buat aktivitas. Sehat selalu. Thank you Duren di Ambal. Lanjut lagi dari Ibu Tika Darmanto. Halo, selamat pagi Ibu. Ya Allah, mantap, semoga sehat ya Ibu Tika ya. Izin gabung, katanya lagunya Ati Dudu Wesi. Salam sehat buat Bu Ayu, Mama Asraf yang hari ini lagi ulang tahun. Salam untuk Mas Andre, Bapak Nyenora yang tidak mau nyalamin. Lupa itu Ibu Tika ya, semoga sehat selalu. Untuk menikmati siaran sampai nanti dan tetap semangat, sukses terus, matur nuwun. Salam Jumat berkah untuk all fans Radio Setara Kebumen ya. Thank you buat Ibu Tika Darmanto. Dari Bunda Nesalis, selamat pagi buat Bunda Nesalis. Nia baik, alhamdulillah. Hadir monitor di acara DTL yang nadinya semakin asik. Katanya salam buat Bunda Ervito, Bu Rukmi, Bunda Titin, Mama Fian, Mama Izan, Mama Asraf, Mama Akmal, Mama Cindy, Mbak Siti Kalikutes, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Yati, Mas Giman, Mas Gomat, Mas Andre. Terus ada untuk semua sobat Star FM, selamat pagi buat Mania, mat tugas. Salam sehat selalu dari Bunda Nesalis. Thank you Bunda Nesalis, semangat buat geprek empingnya ya. Ada Mbak Putri cantik. Oh, makasih yang udah naikin laguku ya. Itu Ibu Yati ya yang ada di Benar Purworejo. Oke deh, thank you banget yang udah pada merapat. Nanti lagi ya di sesi duanya. Dan yang hari ini nih lagi ya galau ya karena cermin kacamatanya hilang gitu ya. Kadang patah juga ya. Harus ganti lensa ratusan ribu, bahkan kadang ada yang harganya jutaan loh kacamata tuh, mahal banget ya. Makanya penglihatannya mending diatasin aja nih sebelum tambah parah, tambah bermasalah ya. Atasinya menggunakan Vitama solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan yang paling jelas tuh udah banyak banget yang membuktikan khasiatnya. Tunggu apa lagi, yuk beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Uji dari Bangkalan yang makin top, sukses selalu untuk Anda ya. Juga tergelegarnya Bumi Bangkalan terkhusus ini dari Keruangan Tanda Merah Daja atas dorongan musikal rental yang datang dari Bumi Tuban Jawa Timur, Kibayan Dodot dengan benderanya Cumi Cumi Production Audio Rental. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu persembahan berikut ini saya panggilkan untuk Anda artis yang pertama kali yang bakal menyapa tanah merah, yang bakal menyapa Bangkalan, yang bakal memberikan suasana pernikahan Mbak Dewi dengan Mas Agung. Tak panggilin artis terpeseknya Indonesia untuk Bangkalan. Arleta Julia Ajay.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Luar biasa panas ya.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denali.

0: komen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: atau lagu baru muncul ada kematian. Yuk kita lanjut sesi ponlab kedua. Yang mau naik ayo buruan, naik-naik aja. Ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, kira-kira mana ya yang mau desel? Oh ini ada nih, nih. Kok gak nyambung? Oh iya, kok gak nyambung tiba-tiba ini ya. Coba-coba dipencet lagi Sobat Star FM. Tiba-tiba nih gak nyambung ini. Iya, ini kenapa sinyalnya ya? Masya Allah, wifi-nya tiba-tiba. Bentar. Bu Gi, wih, Bunda Ervito, selamat pagi buat Bunda Ervito. Ada juga Mama Asraf, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mama Asraf. Apa kabar? Hadir mengucapin terima kasih buat semua sedulur Fastaf yang udah doain saya. Doa terbaik juga katanya buat kalian semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba nih ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: DTR kabarnya mbaknya.
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Amat? Sehat Mbak Amat?
1: Mbaknya sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya. Iya.
1: Lagu enggak Mbak?
0: Lagunya udah penuh Mbak.
1: Apa yang mau naik?
0: Yang mau dinaikin ada lagu Satukanlah Hati Kami Orang Biasa sama Khayalan Masa Lalu.
1: Oh, Khayalan Masa Lalu apa itu?
0: Khayalan Masa Lalu, oh iya, oke naikin deh. Ya, sambil salam-salam Mbah, silahkan Mbah.
1: Salamnya ya buat Pak Karyono, Pak Soal, Pak Yono, Pak Taisho, Pak Ahmad, Pak Yanto, Mas Andri, Mas Ari, Mbak Lupo, bapaknya Naura, Bu Kumi, Bu Sukarnina, Bu Saken, Bu Yati, Bu Susi, Bunda Vito, dan semuanya penggemar GPR, tadi dari kesehatan, semuanya Mbak Nia juga begitu, matur nuwun.

0: Mas Madang. Aduh, Madang ya, Bun. Ayo dong kirim ke sini tuh, enak banget udangnya, bikin ngiler kayaknya ya, tumis jamur sama udang. Aduh. Mantep banget itu ya. Kayaknya harus ke Pituru kali ini ya. Iya. Aduh, pamer doang rasanya tuh sepet. Sepet atau asam itu ya. Gak tahu dah, belum pernah makan masakannya orang Pituru, cuma dipamerin doang setiap hari gitu ya. Apa nih, tumben ya mau desel. Oke deh, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL.
0: Pagi.
1: Sini, aku lagi sambil nih.
0: Gimana ya? Mana, mana?
1: Kalau di situ bilang di Pulu itu sarapan ternyata ya.
0: Iya, emang.
1: Kalau di Pituru, di Pulu itu makan gak pakai sendok, dia pakai tangan, namanya di Pulu.
0: Oh, puluk, muluk.
1: Iya. Kalau di situ Pulu itu sarapan. Kalau di sini di Pulu itu dimakan gak pakai sendok.
0: Sama aja, gak pakai sendok, pakai tangan. Iya, sama kok sebenarnya.
1: Ya, sini tas sedepol.
0: Sedepol.
1: Pedes-pedes gimana gitu loh, Mbak.
0: Pamer tok lah. Jelek.
1: Sih, si Atum rapat sih, tak tunggu.
0: Ditunggu jauh. Aduh, bawa iya. Sini deh.
1: Ini rumahnya. Ada lagu apa yang paling enak?
0: Ada apa nih, Hayalan Masa Lalu? Satukanlah hati kami sama orang biasa.
1: Orang biasa. Emang ada yang luar biasa?
0: Yang luar biasa ada. Orang mana ya?
1: Yaudah deh, aku mau naikin lagunya itu tuh Pak Sutar ya, Hayalan Masa Lalu yo. Kenapa masa lalu dihayal-hayalin Pak Sutar? Insyaallah tabarakallah ya kan.
0: Iya.
1: Bu Fatur, hayal-hayal Bu Fatur, pada mandu deh siang. Masyaallah tabarakallah. Aku boleh salam-salam?
0: Boleh.
1: Assalamualaikum, bye-bye. Maksimal.
0: Terima kasih Bunda. Iya. Sebenarnya udah habis dari tadi Bunda waktunya. Waduh, udah ya, cukup dulu sama Sarah FM ini. Gak tahu kenapa kalau lagu DTL tuh panjang-panjang banget. Ini lagu ada yang 6 menit lebih, hampir 7 menit juga ya. Masya Allah ya, apalagi banyak. Semoga semuanya sehat. Mama Fitri, ada Mbak Yayah cantik. Selamat pagi, semoga sehat ya. Gimana pagi ini, udah seduh teh moro atau belum nih? Udah. Iya dong, wajib seduh. Yang belum seduh dulu ya, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Apalagi udah tersedia di apotek dan agen-agen resmi kami. Silahkan bisa dirasakan khasiatnya aja ya. Iya, udah ada ekstrak serai sama jahe yang bikin tubuh kita hangat. Oke, okay. Kalau ada lagu yang mau nyanyikan nih, Hayalan Masa Lalu.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi, sama

0: ini.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

ini lagu terakhirnya udah hampir muncul dan juga udah hampir jam 10, jadi waktunya Nia pamit dari acara DTL pagi hari ini. Sampai jumpa esok pagi lagi bersama Nia. Nia izin pamit ya, maaf banget, banyak banget dari lagu-lagunya yang belum bisa Nia puterin karena emang waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.

0: untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silakan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bu, loh kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
1: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
0: Eka? Lah perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
1: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
0: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
1: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
0: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
1: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
0: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Vimatanya buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
1: Iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
0: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Jel, siki nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba

0: apotik, dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: apa Rika Kang? Ketone lesu temen.
1: Loh ya juga kok.
2: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane sedia habutop nangaring rumah. Oke, aku nek sekedanen langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
2: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukun tuku mengapotik.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Star FM.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
0: 98.4 Stara FM

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio.

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo hai, ada Rena. Ketemu Rena lagi siang hari ini di zona tersantui kita, zona Malaysia. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp yuk di 085-186-069-984, 085-186-069-984. Bersama Habu, Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Temor, dan juga Otipus. Seru-seruan bareng di mati hari hari Jumat berkah, Masya Allah. Semangat ya.

0: apa Jo? Ngelamun bae terteleng-teleng.
1: Aku bingung Sul, mikirin bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah, emang bojomu kena apa Jo?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok wis diobati nganang nene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jum, obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jum, sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jum. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir ituku.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Oke, Rina baca nih yang udah WA ya. Buat yang belum masih ditunggu, ayo kirim 085-186-069984. 085-186-069984. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semangat siang. Zona Malaysia tersantui, aduhai seribu kali sayang. Boleh buat Bunda Vito, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Heni, Bu Sakini, Mama Naomi, Mbah Cindy, Mama Akmal, Bu Fatur, Mi Hanif, Bang Iki, Bang Oyong, Kang Giman, Pak Karim Chicken, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Papa Riono, dan semua pendengar Radio Star FM, dengerin aja buat karenanya, terima kasih. Kembali kasih.

Ada Mama Nomi, selamat siang Besti, siang juga Sejati, boleh Putri nih ya, sebelum aku latihan rebana perdana. Nembar perdana bebas heboh pol mama ke. Makasih Mama Nomi, sehat selalu juga. Ali Andri, selamat siang, ikutan join di Zona Tersantui. Mau ucapin selamat ulang tahun buat Bu Ayu Gemoy, ulang tahun ibu. Semoga panjang umur, sehat terus, dan pokoknya doa-doa yang terbaik untuk Bu Ayu, amin.

Salam juga buat semua Sobat Star FM, buat Mbak Rina siaran dan terus sehat terus ya. Amin, sehat terus selalu juga Andre. Mas siang Mbak Rina cantik, mas siang juga buat semuanya tanpa terkecuali. Makasih yang tak terkira untuk semua sedulur Star yang sudah memberikan doa untuk Bu Ayu. Doa yang sama juga untuk sedulur semua. Makasih Mbak Rina, sehat semangat terus. Iya Bu Ayu, bahagia selalu, berkah, barokah di umur yang sekarang. Pokoknya harus selalu strong, selalu bahagia ya. Amin. Bye Alaska, waalaikumsalam, selamat siang juga, sehat selalu Mbak Rina. Amin. Cipari Cilacap ya, penuh kepalsuan, boleh ditunggu punya Yelse. Buat semua Sobat Star FM Kebumen, mas yang aja Mbak Renanya mau tugas, terima kasih, kembali kasih. Ini dari Cilacap dengerin kita pake streaming gak nih? Yelse, ready Yelsenya? Udah dulu ya, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Pokoknya tetap semangat, yang lagi sakit semoga cepat sehat lagi. Konsumsi Habutov secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Silakan produknya bisa dibeli di apotek-apotek di agen-agen terdekat. Halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Halo, jangan ngelamun gitu. Eh, mana HP-nya? Ya Allah, aku mau buka phone live, HP-nya hilang. Ada, ketemu. Ketutup tas gue. Yuk Besti, phone live 085-186-0699 Besti, nganggur nih. Yang mau ikutan gabung bareng Rena, mau dikasih lagu, mau say hello, boleh. Berhenti dulu yang lagi persiapan buat karnaval, yang lagi bungkus-bungkus hadiah, yang lagi bungkus-bungkus door prize. Udah, berhenti dulu, istirahat, lanjutin ntar lagi ya. Oke, penelpon pertama masuk. Diangkatin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rena, apa kabar?
0: Kabar baik. Bu Yati apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah makan belum Ibu?
1: Iya.
0: Iya.
1: Mau minta lagu Mbak?
0: Enggak, apa lagunya Ibu?
1: Lagunya Luka Jadi Cerita.
0: Boleh, salam-salam monggo.
1: Salamnya buat Umi Hani, Lucika Termantong, Mbak Saminta, Bunda Pitung, Bunda Warti, Mama Strop, Bu Eni, Mas Apin Jambi, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Ibnu, Bapaknya Naura, Papa Jo, Mbak Bubut, Bu Ayu, Mutu Tinggabak, Mbaknya Kembar, Mbak Putih, Mbak Kakung, Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Siti Kalkotes, Mas Leo, Mas Gimanajer, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Bunda Salis, Pak Mamat, Pak Desamat, Jurid Ngambal, dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Pak Sultan. Pak Sultan sama Pak Gendrom.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja.
0: Baik Ibu.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Ibu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Semangat sehat selalu juga Ibu. Siapa lagi yang mau ikutan phone live di belakangnya Bu Yati? Yo, diangkatin sama Rena. 085-186-0699-84 085-186-0699

0: kedai suaranya.
1: Halo.
0: Kenapa sih?
1: Iya, kesenyalannya kayak kemarin nih. Ditutup dulu, dicoba lagi ya.

0: coba.
1: Ini bisa nih Kak Mamat. Tapi bunyi gak kayak tadi.
0: Aduh, susah. Sebentar. Halo, Assalamualaikum.
1: Menghubungkan.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya, apa kabar Kang Mamat?
2: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Baik juga di sini kabarku.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mandan kepengen ngopi aja nih, Kang.
2: Iya, di anu lah. Di pesena.
0: Di pesena ya, yang kotak pesenang di.
2: Apa rasa sangu?
0: Sangunya wedang bening toh.
2: Sangu termos.
0: Iya, ngesok maning lah.
2: Rasa sangu es, es.
0: Aja es pae. Lagunya apa ya nih?
2: Lagunya Misteri Mimpi Saya Gila.
0: Boleh, ditunggu. Salam-salam.
2: Salam fotokopi Bu Yati.
0: Oke. Okay.
2: Tambah Mas Arsen 100% juga selama siang ini. Pengen nyawa tapi kadang lupa namanya.
0: Panjang namanya soalnya.
2: Iya, oh benar. Terus buat semuanya saja lah Mbak Rena yang lagi pantau Setara FM Kebumen di mana saja. Selamat beristirahat sambil dengarkan lagu-lagu Malaysia.
0: Oke.
2: Buat yang tugas terima kasih.
0: Yes, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mamat. Termamat-mamat. Ini kemana sih arahnya? Sudahkah tuh di lagi? Rena angkatin lagi ya. 085186009084. Apakah Anda juga bisa menghafalkan nomornya di luar kepala? Coba siapa yang hafal nomor kita tanpa baca dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alah, lembutnya biasanya be, kemerawa kayak pol. Dadakan, ya, sok manis gitu. Rapatut. Rapatut. kan, urung apa-apa wis. Guyune wis keku, kalem.
3: Iya, aku juga bisa kalem lah.
0: Rapatut kandani yuk.
3: Rapatut.
0: Rapatut belas.
3: Anak biasa kemerewek ya.
0: Iya kemerewek boy ya. Jadi kalem-kalem.
3: Iya anak orang kemerewek aja nih orang marah Mbak Rena.
0: Iya bener. Mulanya jadi kalem-kalem.
3: Jenang pendek berada di cawar. Mbak Mani sing dawa ya.
0: Kang Mamat jenis ya. Jenangnya Cindy gue. Kelalen terus rata di cawel.
3: Iya be aku pendek. Udah aku lima. Pendek. Oh, ini 100%.
0: Nah.
3: Halo, Zahra Mawiyah.
0: Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Cinta Bawa Bahagia Bae.
0: Boleh,
3: sama-sama. Jangan bahagia bae, senang.
0: Iya, jangan sih sedih, pokoknya.
3: Iya, tapi pernah terluka lah.
0: Ya, wuis, mbien. Sikinya jangan sih terluka maning.
3: Aja, sikinya aja.
0: Iya, benar.
3: Kalau kamu enam likur enggak aneh ya Mbak Rena ya.
0: Ya harus bahagia.
3: Betul. Salam aku ya buat Tokopi Bu Yati, karo Kang Mama. Buat kakak yang cantik ya metugas. Tetap semangat. Murah rezeki full barokah. Kita tunggu lagunya ya kakak.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Berikutnya yuks. Berikutnya yuks. Sudah ke BCWL lagi. Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat banget. Keluarga mau minta lagu Andai Tak Berpisah. Buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Pak Imam, Butu, Mbak Bubut, Bunda Wati, Loano, Bu Siti, Mas Hoyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Karmina. Terima kasih buat Mbaknya. Mertugas sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Absen aja Ren, lagunya Malamku Kesiangan. Siap bos. Buat semua fans Star FM mendengarin aja. Thank you Ren. Thank you juga Tejo Ranggil Saputra. How are di absen tuh kemarin. Gue tambah ngantuk. Heh. Cuy ngantuk. Berapa tuh? Ayo Ren ngantuk. Serok nama nih ngeradio nih. Udah dulu ya, kita ke lagu lagi Sobat Sarah. Yuk, yang panas-panas kayak gini. Rindu akan nikmatnya teh moro. Aduh, gak kenal cuaca pokoknya. Mau kondisi cuaca apapun, minum teh moro itu udah nyegerin banget di segala suasana ya. Belilah, masa ngebeli, beli dong. Gak mahal ya, harganya Rp15.000 aja. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

aku baca lagi yang udah WA. Thank you. Baca yang belum masih ditunggu ya. Kirim ya di 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Halo semuanya. Ini mana nih yang di Pagedangan?

istirahat sepertinya. Apa kabar Mama Sheila, Mama Fatma juga, Mama Risma, ya. Siapa lagi nih yang lama gak gabung sama Mama Tio, Mama Diva, Mama Teguh, halo, Mama Aulia juga, Mama Fatan lama gak nongol. Siapa lagi? Banyak Mama-Mama, Mama Farel juga, ya. Mama Azril.

Aku baca lagi WA-nya. Mama Akmal, halo Mama, monitor desel kiri-kirian. Iya Mama, gak apa-apa Mama. Salamnya buat pendengar Star FM tanpa terkecuali, mati istirahat siang, Bunda Farida, Mas Andre, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Karim, Bunda Ervito, Mbak Cindy, Mbak Ihai, Mavian, Bu Ayu, Bu Heni, Mbak Renanya mau lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Salam sehat bahagia selalu, full senyum. Terima kasih Mama Akmal. Lanjut. Aduh. Mas Ahmad Jenggot, halo. Aduh. Ini kabelnya. Di Gunung Sari Pejagawan lagunya Bunga. Okay. Udah ya. Oh ada, oh monitor Mama Dwi. Iya, sehat-sehat Mama. Yang tadi tanya Vitama. Vitama harganya Rp150.000 ya. Betul, bentuknya kapsul. Silakan. Untuk kapsulnya dikonsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Ada film matanya juga, film matanya ditetesin ke mata Anda. Pokoknya harus semangat. Terus dikonsumsi, kalau udah habis beli lagi, konsumsi terus, jangan bolong-bolong. Insya Allah nanti kalau ditelatenin sembuh lah mata Anda, bisa jelas lagi buat ngeliat gak ada kendala-kendala lagi ya. Terima kasih yang udah request lagu Thomas Bunga. Pokoknya jangan kemana-mana Sobat Star FM, pastikan Anda stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda di zona tersantui kita, zona Malaysia.

0: apa? Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa celengnya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
0: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.

0: Kuda. Alamat Jalan HM Sarbini nomor 122 Wonoyoso Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo. Alamat Jalan Kutoarjo depan SD Negeri Jatisari Kebumen. Apotik Kebumen Sehat. Alamat Jalan Kutoarjo Wonosari Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Oke, sobat

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh.

0: kasih tahu nama obatnya.
1: Nah, kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Oke, masih bersama Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat, baik ya. Amin, amin, amin, amin. Iya, tadi satu lagu udah muncul, ada Bintang Kehidupan ya, koleksinya Nika Ardila dan Dedi Dores ya. Kadang ada yang menganggap bintang kehidupannya tuh ya putra-putrinya, pasangannya, orang tuanya ya, masing-masing orang berbeda, tapi ya tetap ya, bagaimana sang bintang itu berpengaruh terhadap ya aktivitas kita, terhadap mood-mood kita ya. Kadang kalau lagi marah sama bocilnya ya, kepikiran terus ya. Lagi marahan sama pasangannya, sama suaminya juga, aduh ya, kepikiran terus sampai ya kadang dibawa tidur nggak bisa. Iya ya, harus ada yang malah satu, salah satunya gitu ya, biar semuanya juga selalu ya hubungannya harmonis ya, benar. Dan ya yang paling penting juga harus pandai-pandai juga dijaga kesehatan tubuh, apalagi nih yang sering banget beraktivitas di luar ruangan yang benar-benar capek, penat ya. Udah panas-panas, udah pegel-pegel, udah bolak-balik mandir-mandir sana sini. Pastinya juga ya kaki capek, kadang kesemutan, kadang nyeri sendi, kadang susah digerakin ya, sampai kebas-kebas. Waduh ya, kalau bapaknya di rumah tuh suka mijitin gak nih bu? Gak pernah ya. Aduh, kasian banget ya. Mending minta belikan Habutop aja deh, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya, bisa membantu dari dalam tubuh kita supaya gak gampang yang namanya pegal-pegal, masuk angin, nyeri sendi, apalagi yang kena kebas sama ya kesemutan ya, udah gak ada lagi pokoknya ya. Jadi silahkan bisa rutin aja minum Habutopnya sehari itu 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul, dan jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita itu lebih mudah mencernanya, oke? Iya, jadi secara tidak langsung kita juga membantu tubuh kita gitu ya, metabolisme tubuh kita, supaya tubuh kita itu enggak susah ya mencerna obatnya gitu. Dan ya barangkali nih Sobat Star FM ada yang udah sering, udah selalu rutin minum Habutop nih ya, pasti badannya lebih enteng, lebih enakan. Apalagi yang sering-sering banget ini nih, apa Mbak Nia? Iya, sering-sering banget ya duduk kerjaannya gitu ya, kena wasir tiba-tiba, sakit untuk duduk juga lama-lama ya. Itu juga bisa menimbulkan ya gak enak gitu ya aktivitasnya, sakit juga ya untuk duduk. Nah, mending minum Habutop juga bisa ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yuk, silahkan bisa dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami, jangan sampai kehabisan. Harganya berapa? Harganya tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000. Ya, sehat mah enggak ada harganya segitu mah. Aduh, kecil ya. Apalagi cuma gajiannya banyak, cuma disisain segitu buat beli Habutop. Wah. Udah mah sehat aja mah, gak usah dipikirin uangnya ya. Iya, alhamdulillah ya. Oke, thank you banget yang udah pada merapat hari ini. Boleh deh yang belum merapat, masih nih ya, tunggu Sobat Star FM dimanapun anda berada, di save dulu untuk nomornya ya, di 0851 8606 9984.
Selamat pagi nih buat, wah, orang Purworejo ya, selalu nomor satu ini ya. Ada ini ya Mbak Yahya. Selamat pagi Mbak Yahya. Alhamdulillahnya baik ya. Katanya mau salam buat Bunda Tini, Bu Tuti, Bu Karmina, Umi Hani, Mama Asra, Bu Gima, Mama Fian. Ada untuk Mbak Yanti, Mbak Rika, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Heni, Bu Rosita, Pak Paryono, Penyenora, Mas Andi, Pak Sutar, dan untuk semuanya lagunya Benci Tapi Rindu. Makasih buat Mbak Nia, matugas dan sehat selalu. Thank you, makasih banget buat Pak Yaya, lagunya udah muncul ya. Dari Papa Ijo, selamat pagi juga, akhir pekan ya. Katanya mau request lagunya Beku Hatiku dari Kos Plus. Salam buat Bundar, Pak Gima, Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri, Umi Hanif. Ada Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Penyenora, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karjikan, Mbak Ahmad, Papa Romeo. Dan buat semua penggemar All This Memories, buat bandianya mau tugas sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga, full barokah. Dan terima kasih, jangan lupa bahagia bania, pesan Mas Andre. Thank you Papa Ijo ya. Ada Ibu Tuti di Grabak, bismillah, waalaikumsalam. All this akhir pekan, katanya pengen dengerin lagunya Lentera Cinta, Niki Astria. Salamnya buat Umi Hani, Bu Yati, Bu Tika, Mbak Yaya, Bunda Wartik, Papa Ijo, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Bundar, dan buat semuanya ya. Matur suwun. Iya, terima kasih kembali buat Ibu Tuti yang ada di Grabak. Ada Mbah Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi di acara All This. Salam katanya buat Bunda Rumihani, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Namia Ulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Arin, Mbak Afid Jambi. Ada Pak Ahmad, ada Mama Astrid, Mama Asraf, Mama Bila, Bu Kumis ya. Dan buat semua yang lagi menit aja lagunya Bintang Kehidupan ya, buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Bubut ya. Ada Mas Andre, selamat pagi. Apa nih Mas Andre nih? Oh, ikutan gabung di All This Memories, lagunya Selalu Untuk Selamanya ya, dari Pak Fatur dan Bu Faturnya. Iya, nanti di play ya Mas Andre ya. Ditunggu, dibagi salamnya buat ibuku, Ibu Gemoy, Bu Fatur, Bu Tika Darmanto, Bu Kumis, Bu Karmina. Ada Bunda Ervito, Bunda Tini, Bunda Warti, Mama Asraf. Ada Mama Fian, Mama Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Yanti, Putri Selatan, Om Pariono, Pak Paijo, Pak Yanto, Kang Musin, Kang Mama. Dan buat semua sobat setara aja, buat mania amat siaran, sehat terus. Dan ingat pesan Om Pariono ya, jangan lupa bahagia, harus bahagia. Makasih mania, iya makasih Mas Andre ya. Dari Mbak Siti di Kalikutes, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Mau minta lagu katanya Madu dan Racun. Salam-salam buat Mbah Karto dan istri, buat Bunda Arvito, Bunda Nisali, sama Asra, Bu Yati, Mi Hanif, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mau Wulan, Mbak Sakinah, Putri Selatan, Bunda Titin, Mbak Penyenora, Om Pariono, Pak Suter, Bapak Ijo, dan buat semua yang lagi monitor. Buat mania, buat tugas, terima kasih, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Thank you Mbak Siti. Ada Kak Yadi Antika, selamat pagi juga ikut meramaikan acara All This. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Rizky, Mbak Anggi, untuk Mbak Kembar, Mas Bagus, untuk dan juga untuk Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Adi Jumur, Mas Arif Wildan, Pak Bubu, dan semua fans Radio Star FM Kebumen. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya mau judulnya Tirai ya, dari Rafika Duri di Goes ya. Ya, ditunggu aja ya buat Kang Yadi Antika. Dari Mama Ainun, selamat pagi, hadir nih katanya lagunya Ruth Sahanaya, keliru ya. Dikirim buat semua pendengar Radio Star FM, selamat beraktivitas, buat mania mau tugas aja, sehat selalu, bahagia selalu, terima kasih Wadia. Ya, makasih buat Mama Ainun ya. Ada Mbak Sri Purworejo, selamat pagi, alhamdulillah hari ini nih ya, sehat dan baik ya. Iya, kirim salam katanya buat semua yang lagi monitor lagunya Layu Sebelum Berkembang ya. Oh iya, ada buat Ibu Yati juga, buat Bu Ayu, Bapak Ijo, Pak Yanto, Marun. Katanya buat Umi Hani, Putri Selatan, Bu Sakina, Bu Karmina, Mbak Yanti, Mas Imam, Mas Oyong, Pak Karim, Duren Diambal, Pak Sutar, Bunder, Pak Paryono, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Bawel, Mama Akmal, Maaf Ian, terima kasih untuk bandianya sama tugas. Semoga bahagia selalu, amin. Makasih ya buat Mbak Sri ada di Purworejo.
Ada Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Selamat pagi, lagunya katanya Nusantaraku Jamal Mirdad. Salam buat Bu Yati, Butika, Bu Heni, Bu Karmina, Bu Samintan, Bu Kumis, Bu Darvito, Manomi, Mavian, Mama Akmal, Mama Nadia, Mbak Buut, Pak Sutar, Pak Paryono, Pak Soeharto, Pak Babang, Mbak Penyenora, Mama Intan, Mama Viani, Mama Cindy, Mama Rizky, Mas Ibnu, Mas Franky, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ima, Mas Teja Ragil, Bang Gendro, Putra Sulung, dan buat semuanya aja. Selamat pagi di akhir pekan sembari bernostalgia di acara All These Memories. Buat media mat kembali lanjutin siarannya. Thank you Mas Oyong. Iya, ada juga dari Bu Ayu Butu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia. Selamat pagi untuk semuanya tanpa terkecuali. Maaf nyimak bentar tok, meh OTW lomba di Baldes. Makasih Mbak Nia. Wih. Semangat Bu Ay, semoga menang ya. Waduh, lomba apa nih Bu Ay ya? Apa lomba makan kerupuk ini? Iya, semangat, semoga membuahkan hasil ya Ibu ya, ikut meramaikan hari kemerdekaan. Mantap. Yuk, ada siapa lagi? Waalaikumsalam dari Mbak Rizky Dimrinen. Mat pagi absen, salamnya kanggo bojoku, anakku Rizky Faris, bayi si kembar, dan untuk semua yang lagi dengerin lagunya ikut aja buat mandi sama tugas. Thank you buat Mbak Rizky yang ada di Perinen. Ada Kang Ama Jenggo di Gunung Sari Pejaguan. Selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir katanya lagunya Cinta Putih. Makasih Mbak Nia. Ya, thank you buat Kang Ama Jenggot ya. Waalaikumsalam nih buat siapa nih? Gak ada namanya ya. 3824 katanya mat pagi Mbak Nia, rembuk ikutan nih. Mau kirim salam buat semua fans Radio Stara FM, buat Bunder, Bapak Nyanora, Mama Nami, Mama Asraf, Bu Karmina, Mbak Yaya, dan buat semua yang lagi monitor, buat Mania, Mbak Tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan dalam segala kebaikan ya. Minta lagunya Yogyakarta, punyanya Katon Baskara ya, buat Mania, terima kasih. Makasih buat Rembyuk itu siapa ya, makasih banyak ya, salam kenal. Ibu Tika, selamat pagi buat Ibu Tika Darmanto yang ada di Seren ya. Selamat pagi, katanya mau salam sehat full barokah, amin. Mau salam untuk Ibu Yati, Bu Heni, Bu Tuti, Bunda Arvito, Bunda Tini, Bu Saminten, Bunda Titin, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mama Asraf, Mama Cindy, Mama Rizky, Mbak Yaya, Mbak Putri, Mama Rosita, Mbak Inan, Bu Kumis, Bu Ayu, Mbak Kembar, Mbak Nur, Bu Edi, Bu Edi Prayitno sekeluarga, Bu Fatur, Papa Ijo, Bu Pariono Wonosobo, Mas Andre, Mas Oyong, Bu Nora, Mas Ibnu Fadi Selamat, Mas Suradi, dan untuk semua fans Radio Star FM, tolong puterin Karisma Cinta Anji untuk medianya. Selamat berkarya, sehat and good luck. Jangan lupa pesan Mas Andre. Iya, jangan lupa bahagia Ibu ya. Thank you banget buat Ibu Tika. Ada Mbak Nun di Ponorogo, waalaikumsalam, selamat pagi buat semua yang lagi konsen, semoga sehat terus, lancar rezekinya, lagunya ngikut aja, streamingnya joss ya. Selamat pagi buat Mama Akmal. Ya udah nih, cek tadi ya, udah dibenerin langsung pokoknya. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam monitor, salam buat semuanya yang lagi dengerin media siaran, yang udah cewel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cewel balik, tak doain semoga mereka semua dimudahkan segala urusannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan doa yang sama untuk Nia. Amin. Lagunya ikut aja ya, semuanya bagus. Thank you buat Mbak Putri. Bu Kumis cantik. Hai Bu Kumis. Apa kabar? Sehat ya Ibu ya? Setelah iya, kemarin acaranya luar biasa. Semoga lancar-lancar ya Ibu ya. Ada Eyang Putri Utari, mat pagi juga. Katanya kembali hadir. Kemarin lagunya Eyang tidak kebagian ya. Sekarang kalau ada waktu tolong puterin dong Vina Panduwinata Burung Camar ya. Iya, soalnya yang bawa-bawa masih banyak yang belum diputar ya. Mama Dina, waalaikumsalam. Selamat pagi, ikutan Moni teruslah sembari uprek masrak, soalnya radionya di dapur biar enak. Salamnya buat semuanya aja dari Sabang sampai Merauke. Makasih buat manianya. Oke. Okay. Thank you banget ya buat yang udah gabung ya. Nanti yang belum gabung bisa di sesi berikutnya aja ya. Yang belum kebaca juga nanti nih ya, baca di sesi berikutnya. Oke, ini ya puterin dulu yuk. Ada dari koleksinya Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barok.

0: Duh, ada tirai ya dari koleksinya Rafika Duri. Oke, tinggal menanti sesi pon live nih yang mau naik. Ayo buruan di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba nih udah pada rebutan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olisa Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Olisa Morris, Mbak Nia.
0: Pagi, apa kabar? Umi Hanif sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Udah sarapan belum nih Mbak Nia? Tak tanyain ganti ya.
0: Oh, udah gasik dong.
1: Kalau belum tak kami, tulis kacung sama dasar telur.
0: Mantep banget itu ya, kayaknya ya. Udah patengan. Lah Umi Hanif udah sarapan belum nih hari ini?
1: Belum, ini lagi nyemil bilinggo sama tahu goreng.
0: Oh alah, malahan belum yang nawarin, gimana sih? Kirain udah sarapan. Ya udah, nanti habis ini sarapan ya.
1: Iya, insya Allah bentar lagi. Terima kasih perhatiannya ya Mbak Nia, ngasih tahu ke semua.
0: Sama-sama. Ini mau lagu apa nih Umi Hani, kumpung pertama nih?
1: Alhamdulillah ini mau minta lagu yang kemarin Mbak Nia putar dari Ratih Purwarse. Nasib apa Mbak Nia?
0: Mungkinkah nasibku?
1: Umi, ikut itu ya Mbak Nia?
0: Ya, mungkinkah nasibku? Mungkinkah ini nasibku itu judulnya?
1: Waalaikumsalam, buat Bu Yati, Bu Karmina, terus Mbak Yanti yang ada di Maron, Mbak Tri, Mbak Yaya, Mas Andre, Mama Fian, Mama Cindy, Bapaknya Naura, Pak Tukat, terus Kang Buren yang ada di Ambal, Mbak Bukut, Mbak Putri sama Mbak Pak Komis. Terus ya, sekarang diambil. Terus Bapak Karim, maaf Pak Karim udah dengar kabar belum? Ini ibunya Mama Dirang meninggal. Sebentar lagi mau tak lihat nih Mbak Nia.
0: Oh, inilah rejibun.
1: Terus buat kita minta Mbak Putri yang ada di Kalikutes, Mbak Yanti yang ada di Wonosobo, sama Pak Debaryo. Terus buat Bu Kuti sama Pak Kahijo tadi, terima kasih salamnya. Mbak Kuti juga selamat pagi. Buat Mbak Nur yang asal di Klirong. Terus buat Putri Singatan seperti ini sama Mbak Tunggal yang ada di Turung. Kan buat semuanya saja Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia. Salam buat Ibu sama Titik Galing yang ada di kesimpan. Sehat selalu. Salam hormat selamat. Terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya, sehat selalu. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldie Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldie Sewaris. Apa kabar?

0: sehat selalu ya.
1: Iya. Minta lagu Mbak.
0: Boleh, lagunya apa Ibu, silahkan.
1: Sebuah lagu buat Nike.
0: Oh, untuk ya, sebuah lagu untuk Nike. Oke deh.
1: Salamnya fotokopi Umi Hani. Nambah sedikit Mbak Siti kali potes. Sama Mama Fitri, Mama Rizki, Bu Karmina, Mbak Ahmad, terus Mama Fian, Mbak Cindy, Mama Rizki, Mama Ihsan, dan semuanya aja.
0: Oke, dan semuanya aja ya.
1: Butika Garmanto, lupa.
0: Butika.
1: Dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Moris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga. Apa kabar Mbak Cindy?
2: Alhamdulillah, aku masih baik-baik saja.
0: Sehat
2: dan
0: ya,
2: sehat. Alhamdulillah. Tadi tentunya begitu kan.
0: Sehat, baiklah, alhamdulillah ini.
2: Alhamdulillah.
0: Udah sarapan nih, udah jalan-jalan muter-muter.
2: Oh, kalau sarapan mah nanti, yang penting sudah makan gorengan sama ngopi.
0: Wih, mantap, mantap.
2: Ya, pakai naon aja. Yang penting ngopi sama udut ya.
0: Udut atau ngopi nomor siji ya.
2: Nomor siji nih Cindy, ngopi karo gorengan apa-apa gitu loh. Mau ngisi perut pokoknya anteng, Mas. Nyambut gawe. Makannya nanti jam 10 Mbak Nia. Aku biasa makannya agak siang.
0: Wah, mantap.
2: Kalau pagi itu peti sarapan, gorengan, atau getuk. Ya sudah, sama kopi.
0: Nah, apa udah moro. Udah seger banget, enak banget ya pagi-pagi.
2: Oh, betul. Lagunya aku pengen dengerin punyanya Nike Ardila.
0: Apa judulnya?
2: Apa judulnya ya?
0: Apa?
2: Sandiwara Cinta.
0: Oh, Sandiwara Cinta. Ada.
2: Oh iya, wis gue. Oke. Salamnya ke fotokopi Umi Han.